mingi ofune omuro okwesigika a laptop esimu tv nebindi ikira basan kinga namba yabe esimu ya 0800 200 30 kosa whatsapp yabo ya 0785 18 17 kaga na msanzu miga akamnyusi 2 8 4 akanyusi 8 4 akadara

David King, mpuliriza program akalitango ha Spice FM. Tandike saa ina za nyinki akara, uika munane za nyamusana. Hale vizibu vya maka bigonjo olerua, anti birole nkata biruze.

0: kagamba pre retrograde
1: kanwa kari kukiraba zinima vili ya makabi mtupanya na tuta uiremu nuwa kukiramu genzwe omkukwa mburo muziki jiwa star.